0: FM 93.5, FM 93.7, La Khanda, Radio ITN.
1: La Khanda Morning News, salah tahagin ini lau deh, hai, binadi panas dekai.

0: FM 93.5, FM 93.7, Lakhana Radio ITN.
1: Pasaru ekai venar desekai.
2: Velav obavita ginaa.